0: Ça va bon, c'est les dames.
1: Solagère.
0: Suratul al-Insan.
1: Kwa hili kusira basi, jogele kusuma?
0: Teriko.
1: Wali msajja mugezi. Kale. Innal abrara lafi na'im.

Tukule nsobyo kuchusa kalimiko, no kajia kuchikumi musambu katonyeze muenda, Pearl FM.